Machi Dimhek. El programa 203. Samin Akla Silsila hai Punjabi Gita da. Punjabi Gita da Silsile Chil Sabto Pela Surdeya Surinder Gordiya Vaz.